dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rara ya. Sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Pagi ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Brian. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi kembali Kak.
0: Pagi, gimana nih Kak Brian kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak di hari Minggu.
0: Iya. Nah Kak Brian, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, 9 Agustus 2026? Silahkan Kak Brian.
1: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Brian Zulfi selaku forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 9 Agustus 2026. Rendahnya kelembapan udara lapisan atas dan disertai kecepatan angin yang cukup kencang di wilayah Natuna menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun hari ini kondisi cuaca diperkirakan secara umum untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih sama, dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk malam dan di hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Pola angin didominasi bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 40 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau dalam kategori tenang hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman berdua dan pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal menjulang tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam aktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, nah Kak Brian, apakah di pagi hari ini untuk kecepatan angin ini ada peningkatan ya Kak? Soalnya di pagi hari ini kayaknya di desa Sepempang ya dan sekitarnya agak berangin gitu Kak.
1: Ya Kak, untuk pagi hari ini memang ada peningkatan kecepatan angin. Untuk nilainya sendiri saat ini di kisar 6 knot atau 12 km per jam Kak untuk angin permukaan. Tapi untuk angin lapisan agak atasnya lagi itu lebih kencang lagi Kak.
0: Oke. Nah Kak Brian, ini berbahaya nggak sih kalau untuk masyarakat yang akan pergi melaut untuk hari ini Kak Brian?
1: Ya Kak, untuk risikonya sendiri tergantung dari ukuran kapal sendiri Kak. Untuk saat ini untuk karena anginnya kencang sehingga ada peningkatan gelombang sampai 1,5 meter. Jadi mungkin untuk kapal-kapal kecil khususnya kayak kapal nelayan yang kecil atau kapal speed yang kecil mungkin harus berhati-hati Kak untuk jika mau berlayar ke laut untuk hari ini dan beberapa hari ke depan.
0: Oke. Nah, berarti nanti semakin malam apakah kecepatan angin ini semakin bertambah atau sudah berkurang nih Kak Brian untuk hari ini?
1: Untuk kecepatan anginnya untuk hari ini sendiri kemungkinan untuk nanti malam akan sedikit berkurang tapi masih tergolong kencang Kak.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Brian ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Ya, terima kasih kembali Kak.
0: Baik teman pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya. Untuk para nelayan hari ini harus selalu update ya terkait dengan keadaan cuaca karena cuaca ini bisa berubah ya setiap jamnya. Nah mungkin bisa pantauin langsung ya Instagram dari BMKG yaitu di @bmkgranai. Besok kita masih selalu mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kerja sama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, nostalgia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini enggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu bahwasanya Jepang ya memerintahkan ratusan ribu warga di wilayah barat daya untuk mengungsi akibat pendekatan Taufan Dolphin ya. Sementara itu dari 500 penerbangan dibatalkan di hari Jumat 7 Agustus 2026. Melansir dari Rasrun dan juga The Japan Times, cyclone tersebut membawa ancaman angin kencang, hujan lebat dan gelombang tinggi. Badan Meteorologi Jepang menyebut Dolphin sebagai topan kategori 1 dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan mencapai 144 km per jam. Hembusan anginnya bahkan mencapai 198 km per jam saat badai mendekati gugusan pulau di antara wilayah Kyushu dan juga prefektur Okinawa. Badai tersebut ya juga menyelimuti sebagian besar wilayah selatan Pulau Kyushu dengan angin kencang termasuk prefektur Kumamoto. Nah, tahun Pro 2, wilayah tersebut yang masih berupaya pulih dari kekuatan gempa 7,1 magnitudo pekan lalu dan menyebabkan banyak rumah rusak atau runtuh ya, sekitar 6.700 warga Kumamoto masih berada di pusat-pusat evakuasi. Kondisi tersebut yang meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga karena wilayah itu kini kembali yang menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi bagi hampir 260 ribu warga di prefektur Koshima dan juga Okinawa. Pemerintah meminta ya masyarakat segera menuju lokasi yang lebih aman sebelum kondisi cuaca memburuk. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan kemungkinan terbentuknya pita hujan linier, yakni jalur sempit yang membawa hujan intens dan badai petir. Fenomena tersebut ya berpotensi memicu banjir dan meningkatkan resiko bencana terkait dengan cuaca lainnya. Pemerintah terus memantau perkembangan badai dan meminta warga mengikuti instruksi keselamatan. Selain ancaman badai, selain ancaman topan ya, Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan resiko sengatan panas. Suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius di tengah kondisi cuaca yang semakin tak menentu. Pemerintah Jepang juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan Taufan Dolphin. Nah, warga di wilayah yang berpotensi mengalami angin ekstrim, hujan lebat, gelombang tinggi dan juga banjir ya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, tahun Pro 2 ini ada topan ya, Dolphin tahun Pro 2 yang mendekat ya. Jadi pemerintah Jepang ya memperingatkan dan juga memerintahkan masyarakat untuk bisa dievakuasi. Ya, informasi ini pengen diakses dari rri.co.id.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Kita memperoleh dua lagu darinya BTS ya, Permission to Dance. Ya sudah batarkan kita di pukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Memperoleh dua, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu Jepri menekankan pentingnya ya penguatan komunikasi dalam program internship dokter Indonesia. Menurutnya pembenahan tersebut ya harus dilakukan sebelum pemerintah kembali mengkaji tujuan pelaksanaan dan pengembangan program secara menyeluruh. Jepri mengaku ya melalui mulai mempelajari ya program internship dokter Indonesia setelah menangani dua kasus peserta yang meninggal dunia ya usai dirinya dimutasi Mas Penny ya. Nah, ia kemudian mengikuti proses investigasi untuk mencermati persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program internship di lapangan. Menurutnya tahun pro 2, Kementerian Kesehatan yang menangani seluruh tahapan program internship dokter Indonesia mulai dari rekrutmen, ya seleksi, verifikasi hingga penempatan peserta. Seluruh prosesnya tersebut ya perlu dicermati untuk mengetahui ya bagian yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan program. Dalam evaluasinya, Jepri menilai ya kementerian memerlukan informasi yang tepat menangani dokter gigi sejak masih menempuh pendidikan di fakultas ya, rekaman kesehatan maupun aktivitas peserta dibutuhkan sebagai langkah mitigasi dan antisipasi sebelum mengikuti program internship. Ia juga menilai keterbukaan mengenai kondisi peserta juga menjadi kendala ya karena beberapa informasi tidak disampaikan kepada kementerian sejak awal. Jepri mengatakan komunikasi yang baik ya antara fakultas peserta, orang tua dan kementerian sangat penting yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Informasi ini PNSS dari rri.co.id.

Kalau kita pernah dua lagu dari Nya Marion Jola ya, So In Love, tahu pernah dulu ya, sudah datang ke kita di pukul 8:44 waktu Indonesia Barat. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya, Profesor Tejenara Yoga Aditama ya, menilai empati tenaga kesehatan ya menjadi aspek penting yang harus diperkuat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Menurutnya kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi medis, tetapi juga kemampuan tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Ia juga mengatakan empati bukan sekedar menunjukkan kepedulian, melainkan juga memahami beban fisik dan psikologis yang dialami pasien selama menjalani perawatan. Selain persoalan empati, profesor juga menyoroti masih adanya pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk memperoleh ruang rawat inap. Menurutnya kondisi tersebut yang menunjukkan tantangan pelayanan kesehatan juga berkaitan dengan kesiapan sistem dan ketersediaan fasilitas ya. Nah, ia mengingatkan tenaga kesehatan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasien selama proses pelayanan. Komunikasi yang empatik ya dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pasien sekaligus mendukung keberhasilan pengobatan. Profesor Tejenara juga menegaskan ya, peningkatan mutu pelayanan merupakan tanggung jawab bersama organisasi profesi, Kementerian Kesehatan ya, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan perlu dipastikan standar pelayanan ya terus ditingkatkan ya. Informasi ini Tapro 2 masih aku akses dari rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lili. Tidak ada yang lain.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Oke, kita pro 2 lagu darinya Bruno Mars ya, Piet Cardi B. Tema pro 2 sudah antar ke kita di pukul 9:38 waktu Indonesia Barat. Nah, tema pro 2 di Beranda Asa Cita di pagi hari ini ya, temanya ada budaya dan juga pariwisata. Nah, di pagi hari ini kita akan bahas kenapa sih Bali terlalu mendominasi pariwisata Indonesia ya. Nah, setiap orang taunya, orang luar negeri taunya Indonesia itu ya Bali ya. Nah, tahun pro 2, kalau kita mendengar kata pariwisata Indonesia, mungkin salah satu tempat yang langsung muncul ya di pikiran kita adalah Bali. Pantai ya, pura, budaya, ada sunset ya, sampai kehidupan malamnya ya sudah sangat terkenal, bahkan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Tapi pernah gak sih tahun pro 2 kita berpikir kenapa sih Bali begitu mendominasi pariwisata Indonesia, padahal Indonesia ini memiliki ribuan pulau dan begitu banyak destinasi wisata yang sebenarnya tak kalah menarik ya. Nah, ada beberapa alasan nih tahun pro 2 mengapa sih Bali bisa menjadi destinasi yang sangat dominan. Pertama adalah karena brandingnya sangat kuat. Jadi Bali ini sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Ketika orang asing ingin berlibur ke Indonesia, Bali sering menjadi pilihan pertama. Nama Bali sendiri sudah menjadi satu brand pariwisata. Bahkan banyak orang yang belum pernah datang ke Indonesia, tapi mereka ini lebih mengenal Bali ya daripada nama-nama kota lain di Indonesia. Kedua, tempro 2, Bali ini memiliki daya tarik yang lengkap ya. Nah, di satu tempat wisata bisa menemukan pantai ya, pegunungan, budaya, seni, kuliner, olahraga air hingga kehidupan malam. Jadi wisatawan tidak hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa mendapatkan banyak pengalaman dalam satu perjalanan ya. Yang ketiga, tahun pro 2, karena infrastruktur dan juga fasilitas wisata yang sudah berkembang ya. Nah, Bali memiliki banyak hotel, restoran, tempat hiburan, transportasi, dan berbagai fasilitas yang memang sudah terbiasa melayani wisatawan ya di berbagai negara. Hal ini membuat wisatawan merasa lebih mudah dan nyaman ya ketika berkunjung. Selain itu juga, promosi Bali juga sudah sangat kuat ya. Jadi ada media sosial, film, konten perjalanan hingga rekomendasi dari pariwisata yang pernah datang membuat Bali terus mendapatkan perhatian. Namun, dominasi Bali sebenarnya juga memiliki sisi positif dan negatif di tahun pro 2. Ya, nanti kita bahas ya sisi positif dan negatifnya. Jadi tetap di pro 2, tempat terbaik kamu ya.

Kembali Top Pro 2 ya. Nah, Top Pro 2 kita bahas lagi ya, kenapa sih Bali Top Pro 2 menjadi tempat pariwisata yang paling dominasi ya, dikenal ya banyak orang Top Pro 2 di Indonesia sendiri ya. Padahal tempat kita ini banyak pulau dan juga banyak tempat-tempat wisata yang menarik juga di Top Pro 2. Nah, dari sisi positif ya, pariwisata Bali tentu memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan di sektor hotel, restoran, transportasi, perdagangan hingga usaha kecil. Tetapi di sisi lain, ketergantungan terlalu besar ya terhadap Bali juga menjadi masalah. Ketika satu destinasi terlalu dominan, destinasi ini bisa berkurang dan mendapatkan perhatian ya, kurang mendapatkan perhatian dan juga investasi. Padahal kalau kita melihat Indonesia secara keseluruhan, sebenarnya masih banyak ya tempatnya, tempat pariwisatanya luar biasa ya. Ada Raja Ampat ya dengan keindahan lautnya, Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya, ada juga Danau Toba dengan budaya Bataknya, Borobudur ya dengan sejarah dan budayanya, serta destinasi lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua ya. Dan juga di Kepulauan Riau ya. Nah, ini banyak banget Top Pro 2 ya, wisata-wisata dan juga yang bisa dinikmati ya orang wisatawan yang datang ke Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian Top Pro 2, apakah kita harus nih mengurangi popularitas Bali ya? Jadi menurut Penny nih, Top Pro 2 itu bukan solusi. Bali tidak perlu nih dibuat kurang populer, justru yang perlu dilakukan adalah membuat destinasi lain ikut berkembang dan memiliki identitasnya sendiri. Misalnya, pemerintah dan masyarakat bisa lebih serius nih mempromosikan wisata berbasis budaya, alam kuliner, dan pengalaman lokal di berbagai daerah. Infrastruktur ya juga perlu diperbaiki agar wisatawan lebih mudah mencapai destinasi tersebut ya. Dengan begitu, wisatawan yang datang ke Indonesia tidak hanya berpikir saya mau ke Bali ya, tetapi juga berpikir setelah ke Bali ya saya mau kemana lagi. Jadi masalahnya bukan karena Bali terlalu bagus atau terlalu populer ya, masalahnya adalah potensi pariwisata Indonesia yang sangat besar yang belum semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Indonesia tidak hanya punya Bali ya, Indonesia punya ribuan pulau, ratusan budaya, berbagai macam kuliner serta keindahan alam yang luar biasa. Tantangannya adalah sekarang bagaimana kita bisa memperkenalkan semuanya kepada dunia luar ya. Karena pada akhirnya Bali bisa menjadi pintu masuk pariwisata Indonesia, tetapi jangan sampai Bali menjadi satu-satunya tujuan yang dikenal dunia. Ya, apalagi sudah media sosial sekarang Top Pro 2 ya. Nah, merupakan kemudahan juga ya untuk kita bisa memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia dan juga ya mencintai ya budaya-budaya yang ada juga ya, budaya lokal Top Pro 2, jangan sampai budaya-budaya kita yang ada diambil ya oleh negara lain. Yang penting kita untuk selalu menjaga budaya lokal dan juga mempromosikan wisata-wisata yang ada di daerah kalian ya. Bagi Top Pro 2 sudah pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat ya, pendek undur diri juga nih Top Pro 2 dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih untuk kamu Top Pro 2 ya, selalu stay di program 2. Nah, di Pro 2 Santai Siang kamu akan ditemani oleh Epi Suharti ya. Ada lagu, masih ada 3 lagu ya yang pengen dipersembahkan untuk teman Pro 2. Dan juga pengen diucapkan selamat menikmati hari liburnya. Mudah-mudahan menjadi hari libur yang menyenangkan, apalagi dihabiskan ya bersama keluarga tercinta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 2 FM, teman Pro 2, selamat pagi ya. Dan tentunya untuk pagi ini semoga dalam keadaan semangat ya, semoga semuanya sehat, happy dan lagi menikmati akhir pekan dengan suasana yang menyenangkan. Nah, buat teman Pro 2 yang siangnya ini yang mau nyantai di rumah, jalan-jalan nongkrong bareng teman ya, ngumpul sama keluarga atau mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, tetap semangat ya buat teman Pro 2. Nah, kalau akhir pekan begini ya biasanya teman Pro 2 itu ngapain ya? Ada yang milih buat rebahan sambil dengerin musik, kulineran, olahraga, atau malah jalan-jalan menikmati suasana ramai ya. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang punya kegiatan atau yang enggak ya mau me time, nah Evi punya lagu menemani aktivitas kamu di santai siang ya. Nah, enggak cuma dengerin lagu, juga bakal ada informasi-informasi menarik yang akan menemani kamu untuk pada minggu ini. So stay tuned dan tetap di Pro 2 105,9 MHz.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Produe FM, teman terbaik kamu, selamat siang. Nah, tadi di awal ya, sapanya pagi. Iya, waktu cepat sekali berlalu ya teman Pradua. Dan barusan kita dengerin sama-sama ya lagu sementara dari Bara Suara. Ya, ada satu hal yang menarik dari lagu ini teman Pradua. Kadang kita selalu sibuk ya mengejar banyak hal ya, sampai lupa bahwa gak semua yang kita alami itu harus bertahan selamanya ya. Ada yang memang datang buat menemani, ada yang hadir buat mengajarkan kita something, dan ada juga yang akhirnya harus kita lepaskan ya, karena mungkin memang hidup ini tentang menerima bahwa semuanya bisa berubah dan setiap momen punya waktunya sendiri. Jadi buat teman Produa yang sedang menjalani sesuatu yang terasa berat ya, semoga lagu tadi ya bisa jadi pengingat. Nggak apa-apa kalau semuanya terasa sementara, nikmati prosesnya, jalani pelan-pelan, dan tetap percaya bahwa setiap fase itu akan menemukan akhirnya. Oke, buat teman Produa yang ini, buat yang lagi di fase apapun itu, nah tetap enjoy. Dan masih Epi temani kamu dengan pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Stay tune.

Hai Tuan Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Oke, buat teman pro 2, makasih nih yang ngasih setia bareng Evi. Nah, lagu Indonesia Epi break dulu ya teman pro 2. Karena aku bakal menghibur kamu hingga pukul 12 nanti dengan lagu-lagu mancanegara. So, buat yang lagi di dapur, lagi nyiapin makan siang ya. Atau yang udah makan siang nih selama menikmati ya jadi teman pro 2. Ini lagu dari Taylor Swift ya, Epi putarkan spesial buat kamu yang lagi sibuk banget siang ini. Stay tuned.

0: Jadi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Kafka.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Random game.

0: Kebenaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.
1: Lagi buat teman produ ya, kaum muslimin dan muslimat untuk kota Randa sekitarnya, FI informasikan masuk sholat fardu zuhur hari ini edisi 9 Agustus 2026 pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum berkonang azan, FI hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

0: Mah. Oi, Imah.
1: Ya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
0: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Airah nak suruh tu. Songlah, kita pergi berkarang.
1: Hai, yelah.
0: Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, buat Tempo Pro 2, terima kasih buat kamu. Nah, kadang memang begitu ya Tempo Pro 2. Sebuah kata bisa terdengar sederhana tapi punya hati yang begitu dalam ya. Ada kata yang mampu bikin kita tersenyum, ada yang bikin kita bertahan, dan ada juga kata-kata yang masih kita ingat sampai hari ini. Nah, pada akhirnya Tempo Pro 2 bukan cuma tentang apa yang dikatakan ya, melainkan tentang bagaimana kita membuktikannya. Jadi buat kamu Tempo Pro 2 yang sedang menikmati akhir pekan ya, semoga setiap kata baik yang kamu dengarkan hari ini bisa jadi energi positif buat menjalani hari. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Well, who's next?
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke, buat teman pro 2, ya lagu-lagu hiburan menemani teman pro 2 untuk siang ini. Sampai di sini dulu dan saatnya kita ikuti. Nah, kita ikuti Top 20 Indonesia. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Mana-mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang bener-bener gak bisa

sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit

0: Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: belah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: kedua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Syaleh dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: label-label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mulai Kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima teman berdua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Megahertz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rana, teman terbaik kamu bersama Marisa untuk edisi hari ini, teman Pro 2 hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ya. Tadi sudah kita ikuti di International Top 20 kita rilis dari Pro 2 di Jakarta ya. Nah, teman Pro 2 temani kamu masih dengan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi di sore ini. Untuk teman Pro 2 yang sedang di jalan, hati-hati ya, menuju tempat tujuan masing-masing, menikmati hari liburnya. Hari ini hari Minggu ya, besok hari Senin sudah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Mungkin kita merasakan ibaratnya baru kemarin hari Senin, tapi udah ketemu Senin lagi gitu ya. Mungkin ada juga yang ngerasa kayaknya waktu tuh cepat berlalu ya. Padahal enggak, biasa aja, mungkin karena kesibukan kita masing-masing ya, membuat hari-hari itu terasa kayaknya cepet banget ya berlalunya, padahal enggak ya. Oke, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Rana, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Hi, love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

Oke, teman pro 2 ada Selena Gomez ya, single son. Teman pro 2 tempat tinggal bukan sekedar tempat untuk pulang dan beristirahat ya, lingkungan di sekitar rumah ternyata dapat ikut membentuk kebiasaan, cara berinteraksi, bahkan cara seseorang memandang kehidupan. Nah, ini menjadi perhatian dalam bidang geopsikologi yang melihat hubungan antara tempat seseorang tinggal dengan perilaku dan kepribadiannya. Gagasan ini berangkat dari pertanyaan sederhana, apakah karakter sebuah tempat dapat ikut membentuk karakter orang-orang yang tinggal di dalamnya ya. Mengutip dari Livability, karakter fisik sebuah tempat, nah ini menjadi salah satu faktor yang paling mudah dirasakan. Iklim ya, pemandangan alam, kualitas udara, tingkat kebisingan, hingga ketersediaan ruang terbuka, nah ini dapat mempengaruhi pengalaman seseorang setiap harinya, teman pro 2 ya. Nah, jadi teman pro 2 bukan hanya kondisi fisik ya, orang-orang di sekitar juga berperan dalam membentuk seseorang. Keluarga, teman, tetangga, hingga komunitas dapat mempengaruhi rasa memiliki dan perkembangan pribadi ya. Kemudian bukan cuma alamat tempat tinggal ya, ternyata bisa ubah gaya hidup. Nah, akses yang mudah memberi lebih banyak pilihan juga. Nah, jadi dengan begitu memilih tempat tinggal juga bisa berarti memilih lingkungan yang akan menjadi bagian dari gaya hidup ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Gamru.
1: Oke, teman Produa, ada Hindia, Everything You Are ya. Nah, teman Produa, saya ini sudah pukul 17 lebih 15 menit ya waktu Indonesia Barat. Teman Produa, perempuan di usia 30-an, akhir perlu waspada, ada beberapa perubahan di tubuh yang terlihat biasa saja, tetapi bisa jadi itu gejala terjadinya perine premenopause ya. Bagi yang belum tahu, ini adalah fase sebelum menopause saat tubuh mulai siap menghentikan siklus menstruasi ya. Jadi gejalanya itu teman produra sering dianggap biasa saja. Yang pertama, perubahan pada rambut, jerawat muncul lagi, kulit jadi kering, perut rasa kembung, bau badan lebih kuat ya. Terus sulit fokus, migrain, dan juga perubahan suasana hati yang ekstrim ya. Nah, jadi jika kamu mengalami beberapa tanda tadi secara bersamaan ya, dan terus berulang, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ya, apalagi jika berbagai gejala perimenopause ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Karena mengetahui perubahan ini lebih awal bisa membantu kamu memahami kondisi tubuh, mencari cara untuk mengelolanya dengan lebih baik ya. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap.

0: Up. Air lah nak surut tu. Song lah, kita pergi berkarang.
1: Hai, yelah.
0: Mah,
1: apa?
0: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Pia, janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa ada Kawin Lari ya, Marion Jola featuring Ray Putra ya. Nah, teman Produa, kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu maghrib ya untuk wilayah Rana dan sekitarnya hari ini pada pukul 18 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat, dan juga nanti akan kita hadirkan lagu-lagu bernuansa religi ya. Sebelum kita akan hadirkan atau kita kumandangkan azan sholat pada maghrib.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rane. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2 di Pro 2 RRI Cirebon. Masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan ya temani kamu. Dan nanti juga pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Pro Indi Nasional ya. Dan di Pro 2 jika malam teman Pro 2 nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk malam ini ya, semuanya kita menghadirkan English Corner ya Pro 2. Nah ada Rebecca Veronica ya, asli Buka. Nah ini ada narasumber kita ya, dan juga nanti akan dipandu oleh Helen Kasma ya, dengan tema Grow Your English Vocabulary Short Daily Activity ya teman Pro 2, nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2, selamat malam ya, selamat istirahat untuk yang sedang istirahat ya. Mungkin banyak banget kegiatan yang kamu lalui untuk hari ini ya, mengisi hari liburnya teman Pro 2 ya, karena besok hari Senin di awal pekan tentunya banyak banget kegiatan-kegiatan dan rutinitas yang akan kita lakukan besoknya ya. Oke, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Oke, teman Pro2 ada Yahya Wonder ya. Teman Pro2, nanti juga kita akan bergabung sama Pro2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Pro Indy Nasional ya. Dan teman Pro2, selamat malam, selamat istirahat untuk yang saat ini sedang istirahat ya. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, Marisa Wonder pamit temani kamu di Pro2 sore ceria untuk hari ini ya, edisi Minggu 9 Agustus 2026 teman Pro2 ya. Dan juga

Dan pukul 20 nanti ya akan ada Heran Karsma yang akan temani kamu ya teman Produa. Nah, nanti juga pukul 20 ada English Corner ya Produa, teman Produa ya. Nah, stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

sih Bang Arlan, jangan galau. Ya iyalah, ngapain harus galau-galau ya gak sih teman berdua? Karena galau itu kata tetangga aku gak ada lauk. Bukan. Jadi teman berdua kalau galau, kalau kamu lagi bete, kalau kamu lagi banyak pikiran, ya udah kamu cukup meniter siaran kami di 99.2 FM atau melalui di streaming kami RRI Digital. Oke, untuk teman berdua ya, acara selanjutnya kami akan mengajak kamu untuk mengikuti di satu paket acara di malam ini ya, yang pastinya sudah kita nantikan di sepanjang malam ini. Ada English Corner Pro 2 RRI Ranai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, di malam ini ya, tentunya bersama aku Arin Kasma yang menemani kamu di Pro 2 Jaga Malam di English Corner Pro 2. Dan di malam ini kurang lebih 1 jam ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu kita yang sudah hadir di malam hari ini, yang cantik yang pastinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai, dan acara ini juga bisa kamu saksikan melalui di YouTube channel kami RRI Ranai. Kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita, ada Kakak Rebecca Veronica, yaitu dari Asibuka. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Waduh, apa kesibukannya nih ya Kak Rebecca?
1: Kesibukannya ngajar.
0: Oke, okay, terus memasak bareng kami. Iya ya, tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Berarti kesibukannya dari Kak Rebecca sendiri memang mengajar ya?
1: Iya Kak, mengajar.
0: Mengajarnya di mana emangnya?
1: Mengajarnya di Asibuka.
0: Asibuka itu apa sih?
1: Asibuka itu tempat bimbel belajar. Jadi ada anak-anak, programnya itu ada AKC, Asibuka Kids Club.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada bimbel untuk anak SD sampai SMP, dan program Calistung.
0: Oke, okay, Calistung tuh apa sih?
1: Calistung itu baca tulis hitung.
0: Oh, baca tulis hitung. Berarti di sana itu dari usianya beragam dong?
1: Iya, dari usia 3 tahun.
0: Usia 3 tahun sampai
1: anak SMP.
0: Anak SMP. Tapi ketika ada yang mau ikut bergabung di Asibuka itu pas waktu SMA nih, bisa enggak sih?
1: Kalau SMA enggak ada.
0: Enggak ada. Kita tapi kalau aku mau ikut di sana bisa? enggak ada ruang.
1: Kakak mau ikut program apa?
0: Oh gitu. Siapa tahu kan aku ingin bisa lebih memahami lagi, apalagi di sana kan ada ini ya, ada apa namanya, les bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Iya kan, aku pengen bisa berbahasa Inggris. Bisa juga enggak?
1: Bisa, tapi untuk anak-anak sekolah
0: kan. Anak sekolah. Oh, berarti umum belum bisa.
1: Umum belum.
0: Oh, belum.
1: Kita khusus anak sekolah.
0: Oke. Okay. Kalau begitu berarti Ibu Rebecca salah satunya pengajar di sana.
1: Iya.
0: Sudah lama enggak?
1: Sudah kurang lebih 1 tahun.
0: Betah.
1: Alhamdulillah betah.
0: Lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Lancar. Oke. Okay. Jadi teman berdua untuk di malam hari ini yang pastinya kita di English Corner Pro 2 sudah bersama Kak Rebecca Veronica. Oke, okay, Kak Rebecca Veronica, boleh dijelaskan sih topik kita pada malam hari ini? Silakan.
1: Oke, jadi malam ini kita mau bahas tentang grow English vocabulary through daily activities. Jadi, grow English vocabulary through daily activities itu apa sih? Jadi, vocabulary itu adalah kosakata. Jadi, sebelum belajar bahasa Inggris, tentu kita perlu dulu tahu kosakatanya. Contohnya seperti eat, itu makan. Drink, minum, sleep, tidur, dan masih banyak lagi, Kak. Nah, tapi ketika belajar vocabulary, kita nggak cukup untuk menghafal kosakatanya aja.
0: Oke.
1: Kita perlu buat jadi kalimat juga. Contohnya, kalau vocabulary cook kan memasak nih.
0: Iya.
1: Jadi kita jangan cuma ingat kalau cook tuh memasak, tapi kita buat jadi kalimat. Contohnya, I cook dinner every evening. Saya memasak

0: makan malam setiap malam. Kita buat jadi kalimat begitu. Lalu selanjutnya, kenapa daily activities? Karena sebenarnya kita kan melakukan banyak hal yang sama setiap hari. Jadi ketika kita bangun tidur, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya mandi. Jadi ketika mandi pun kita udah dapat kosakata baru. Mandi itu dalam bahasa Inggris take a shower. Lalu bisa menyikat gigi, brush our teeth. Lalu setelah itu kita berpakaian, get dressed. Lalu sarapan, have breakfast. Lalu pergi kerja atau pergi ke sekolah, go to work or go to school. Gitu kak.
1: Oke, berarti perlu dipahami juga ya.
0: Iya.
1: Terus apa lagi nih bisa dijelaskan kepada teman-teman berdua nih, contohnya untuk tema kita pada malam hari ini.
0: Ya, jadi untuk tema kita malam hari ini itu, kita kan seharian itu melakukan banyak hal dari pagi hari sampai malam. Nah, kalau untuk pagi seperti yang saya bilang tadi, itu bisa contohnya I get up, saya bangun tidur, then I take a shower, saya mandi, lalu I brush my teeth, saya sikat gigi, and then I have a breakfast, saya sarapan, and then go to work, saya pergi kerja. Nah, untuk kegiatan siang harinya, misalnya I back from work, saya kembali dari tempat kerja, then I have lunch, saya makan siang, and maybe take a nap, lalu tidur siang. Jadi banyak hal yang kita lakukan setiap hari, tergantung aktivitas kita masing-masing. Jadi kalau memang mau belajar bahasa Inggris, kita bisa sesuaikan dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, lalu cari kosakatanya, ubah ke bahasa Inggris, lalu bikin jadi kalimat dan ulangi setiap hari, insya Allah lancar.
1: Berarti Kak Rebecca, memang kita harus sering-sering juga ya.
0: Iya kak, praktis.
1: Harus sering-sering, yeah. Terus harus dilatih. Betul. Begitu ya. Terus harus ada orang yang ngajarin ya.
0: Enggak juga, karena kan sekarang itu pasti semuanya punya handphone. Jadi di handphone itu kita bisa buka Google Translate. Jadi di Google Translate itu, kalau contohnya kayak yang aku jelasin tadi tuh kak, kita kan list nih kegiatan kita hari itu nih, mulai dari bangun, gak usah banyak-banyak dulu, cukup rutinitas pagi dulu nih, morning routine. Nah nanti kita cari, masukin di Google Translate, kita cari artinya. Terus kalau bingung pronunciationnya, cara pengucapannya, di Google Translate itu juga bisa didengarkan. Jadi sambil mendengarkan, kita sambil mengucapkan dan membaca. Jadi sendiri pun kita bisa belajar gitu kak.
1: Berarti hari ini kita membahas terkait tentang kosakata.
0: Iya.
1: Kosakata ya. Berarti kalau untuk kosakatanya itu banyak ya?
0: Iya banyak. Tergantung dari kegiatan kita sehari-hari kan pasti beda-beda nih kak. Kalau saya kan bangun pagi, contohnya kayak pergi mengajar gitu kan, kosakatanya berarti teach, mengajar. Terus ya berhubungan dengan hal-hal sekolah gitu, book, misalnya pensil, pen, kayak gitu-gitu. Nah itu yang bisa kita hafal kayak gitu, tergantung dengan kegiatan kita sehari-hari.
1: Teman berdua, itulah yang disampaikan oleh Kak Rebecca kita mengenai topik kita pada malam hari ini. Banyak ya kosakata yang perlu kita hafal begitu ya Kak Rebecca.
0: Gak harus banyak-banyak dulu kak, mulai dari sedikit aja. Kayak yang aku bilang tadi kan, kita mulai dari rutinitas pagi dulu. Karena kalau kita langsung hafal banyak banget gitu kan, nanti kan mudah lupa gitu. Jadi pelan-pelan kita bikin waktu. Contohnya misalnya seminggu ke depan kita mau hafal yang untuk rutinitas pagi. Jadi kayak rutinitas pagi kan tadi kita ada banyak hal tuh, mulai dari bangun tidur, get up, terus merapikan tempat tidur, make the bed, lalu mandi, take a shower, sikat gigi, brush our teeth, terus berpakaian, get dressed, lalu sarapan, have breakfast, terus pergi kerja, go to work, atau pergi ke sekolah, go to school, gitu kak.
1: Oke, okay. Itu hal yang sederhana ya, Kak Rebeka ya. Kita bisa belajar.
0: Betul.
1: Untuk bisa memahami. Tapi Kak Rebeka, ada cara lain gak sih supaya kita lebih mudah nih teman-teman berdua untuk bisa memahami dan mengerti pengucapannya, apalagi dalam bahasa Inggris begitu?
0: Iya ada Kak, itu tadi yang kayak yang saya jelaskan tadi itu, kita bisa pakai Google Translate kalau kita bingung cara pengucapannya. Nah, di Google Translate itu kita bisa masukin kosakata yang kita mau. Contohnya misalnya kita bingung cara pronounce it. Nah, di situ bisa didengarkan gitu. Jadi kita dengar sambil kita coba berbicara. Jadi kita familiar dan terbiasa gitu. Pokoknya intinya dia harus diulang latihan, latihan, dan latihan gitu Kak.
1: Harus rajin juga ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan, jangan jangan hari ini semangat, besok kendor.
0: Betul.
1: Oke, teman perdua itu yang dijelaskan oleh Kak Rebeka kita begitu ya. Harus sering-sering juga, harus rajin-rajin juga. Terus ada niatnya gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau enggak ada niatnya, walaupun kita sering dengerin-dengerin, susah juga ya.
0: Iya, pokoknya karena bahasa Inggris itu kan bahasa kedua ibaratnya gitu sama kita. Bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita niat mau belajar serius, harus latihan, practice, practice, and practice gitu.
1: Oke, okay. Nah jadi teman berdua itu pokoknya ya rajin-rajin lah, langsung aja ke mana Kak?
0: Ke Asibuka.
1: Itu. Apalagi ada kesempatan ya kan?
0: Betul.
1: Buka setiap hari lagi ya?
0: Iya, setiap hari. Buka Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Jumat. Setiap hari dibuka, kemudian boleh langsung datang. Tapi alamatnya bingung di mana Kak?
0: Oh, alamatnya di Jalan Pramuka samping Pegadaian Kak.
1: Oke, sebelahan lah ya.
0: Iya, sebelahan.
1: Oke, jadi teman berdua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Rebeka terkait topik kita pada malam hari ini. Topiknya tentang apa Kak? Kita Kak?
0: Topiknya tentang Grow English through Vocabulary Daily Activities.
1: Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi teman berdua, yang kemana-mana tetaplah di Perdua Teman Terbaik Kamu.

0: Cinta. Teman Prodo, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Arman Kasmaya di kesempatan pada malam ini, teman Prodo. Oke, teman Prodo, kita sudah bersama Kak Rebecca yang malam ini menjadi bintang tamu kita di English Corner Prodo. Ada Kak Rebecca Veronica, yaitu dari Asibuka, begitu ya. Lebih ke apa sih namanya, tempat les atau apa?
1: Tempat bimbel.
0: Oh, tempat bimbel. Betul. Ya, yes. Maklumlah dulu aku gak pernah bimbel gitu ya kan. Tapi dia aja sama orang tua harus bisa begitu ya. Tapi sekarang ya lebih apa sih, lebih banyak tempat untuk kita belajar. Betul gak sih Kak?
1: Betul Kak.
0: Ya. Tapi kalau di tempat bimbel itu sapaannya apa sih Miss?
1: Tergantung ya Kak, ada kadang ada anak-anak yang panggil Miss, ibu guru, bunda, kadang ada yang ustazah juga.
0: Sepertinya Kak Rebecca ini paket lengkap ya, multi talent yeah. juga, ustazah juga.
1: Betul.
0: Oke, sebelum kita ke topik kita pada malam hari ini, Kak Rebecca, by the way, asli mana Ranai?
1: Enggak Kak, asli Pekanbaru.
0: Asli Pekanbaru, mengabdi
1: di Ranai.
0: Ranai, sudah lama?
1: Sudah dari kecil, dari kelas 3 SD Kak.
0: Oh udah lama dong? Betul. Masya Allah udah lama ya.
1: Iya.
0: Jodohnya pun orang Ranai.
1: Kebetulan belum ada.
0: Kebetulan lagi mencari.
1: Betul.
0: Siapa tahu teman berdua ya kan, yang lagi dengerin, langsung datang ke sini. Oke, Kak Rebecca, pastinya untuk belajar bahasa Inggris kan ada tips dan triknya. Ya. Jadi Kak Rebecca jelasin untuk malam hari ini bagaimana caranya, kemudian apa-apa saja yang perlu disiapkan. Silakan.
1: Oke. Jadi buat sahabat Pro 2, yang pertama itu jangan hanya menghafal kata. Misalnya contoh kita mau seperti tadi yang aku jelasin tadi, kita mulai dari morning routine. Nah, jangan cukup di breakfast aja, tapi kita tambahkan phrase-nya menjadi have breakfast. Lalu kalau diubah jadi kalimat, jadi I have breakfast every morning. Nah, dengan cara ini kita enggak cuma tahu arti kata, tapi juga tahu cara menggunakannya. Jadi, jangan cuma mempelajari katanya, tapi pelajari bagaimana cara menggunakan kata tersebut. Lalu kalau ada pertanyaan, gimana sih cara mengingat vocabulary? Caranya itu, yang pertama, learn, pelajari kata-kata baru. Seperti kalau kita dengar suatu kata baru, kita bisa catat. Kalau kita nggak tahu artinya, kita bisa buka Google Translate. Lalu kita review, ulangi kata-kata tersebut. Use, kita gunakan dalam kalimat seperti contoh yang tadi. Lalu repeat dan gunakan kembali secara rutin. Jadi rumusnya itu learn, review, use, and repeat. Jadi misalnya hari ini kita belajar cook, kemudian kita ubah ke phrase jadi cook dinner. Lalu kita buat jadi kalimat yang lengkap seperti I cook dinner every evening. Nah, besok kita gunakan lagi. Semakin sering digunakan, semakin familiar vocabulary tersebut. Gitu, Kak.
0: Oke. Berarti ada tips dan and tricks-nya ya. Begitu ya. Tapi kalau kita nih kan ada di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu sama enggak sih untuk tipsnya?
1: Oh beda dong Kak, kalau untuk anak-anak itu gurunya ini harus lebih ekspresif. Contohnya misalnya kita belajar number, angka gitu, jangan cuma ditulis 1, 2, 3, tapi coba kita kasih contoh misalnya pakai jari gitu, 1, 2, 3 gitu. Terus misalnya mempelajari tentang warna, jangan cuma disebutkan aja tapi beri contohnya gitu. Misalnya kita punya pensil warna nih, kita angkat warna merah, red, green, purple, kayak gitu Kak.
0: Oke. Berarti tidak hanya penyebutan, tapi perlu juga kita tunjukin.
1: Betul.
0: Contohnya di angka 1.
1: Iya.
0: Tidak hanya pengucapan aja.
1: Betul.
0: Oke.
1: Sehingga anak-anak tahu gitu.
0: Itu alasannya kenapa Kak?
1: Karena anak-anak ini kan mereka belum, contohnya kayak menulis bahasa Inggris itu kan beda sama bahasa Indonesia ya kak. Seperti one, kita bacanya one, tapi penulisan bahasa Inggrisnya kan beda nih. Jadi kalau untuk anak-anak itu memang harus lebih ekspresif biar mereka semangat, karena kan bahasa Inggris itu kan asing bagi mereka gitu. Jadi gurunya harus ekspresif dan menjelaskan dengan semangat ke anak-anak lah gitu kak.
0: Oke, karena mungkin bahasa Inggris kan bukan bahasa sehari-hari.
1: Betul.
0: Apalagi kita yang tinggal di Indonesia begitu. Yeah. Mungkin ada orang sebagian yang kesehariannya berbahasa Inggris begitu. Yeah. Ya. Oke, okay, berarti sebenarnya mudah atau sulit enggak sih Kak untuk bisa berbahasa Inggris?
1: Enggak sulit kalau kita mau berusaha.
0: Enggak sulit kalau ketika kita mau berusaha. Yeah. Contohnya kalau apa nih?
1: Contohnya seperti tadi itu kak, yang kegiatan morning routine itu. Nah kan kita belajar tuh, kita udah catur vocabularynya, kita udah buat kalimatnya. Nah pokoknya kita harus ulang-ulang sampai kita bisa gitu, lancar udah di luar kepala, baru kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Kan udah selesai morning routine, baru lanjut ke kegiatan siang hari gitu kak.
0: Kak kan ada nih, biasanya kan ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya ada yang triknya, tipsnya yang cepat hanya cukup mendengar udah bisa. Betul. Begitu ya kan.
1: Betul.
0: Ya bagi yang lambat, belum lagi bisa baca tapi nulisnya salah atau gimana. Iya. Sih gitu ya.
1: Nah itu seperti yang tadi aku bilang tuh kak, kita kan pasti semuanya punya handphone nih.
0: Oke.
1: Nah handphone itu kita bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Salah satunya kalau aku pribadi, aku pakai Google Translate sama ChatGPT. Nah kalau Google Translate itu lebih ke misalnya walaupun aku guru bahasa Inggris nih, kadang kan ada juga nih kata-kata yang kita lupa mungkin gitu ya. Jadi bisa buka Google Translate. Terus kalau ChatGPT itu lebih ke biasanya aku pakai untuk minta pendapat gitu. Contohnya misalnya bahasa Inggris untuk mempelajari hari ini ya, terus materi-materi yang akan kita pelajari kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi teman perdua sebenarnya kalau ada niat, ada kemauan, cepat ya kak ya?
1: Betul kak.
0: Itu ya. Kak, tapi kalau kakak lihat nih di tempatnya sibuka gitu ya, gimana nih respon anak-anaknya kak?
1: Sejauh ini alhamdulillah anak-anak have fun ya kak. Terus alhamdulillah sih semangat. Ada juga sih yang agak sulit kayak gitu, balik lagi ke gurunya gimana manage anak-anak biar tetap semangat gitu kan.
0: Oke, okay. Berarti banyak yang merespon begitu, apalagi gitu. Yang senang begitu. Betul. Ya yang lebih gampang untuk memberi mengajar itu anak yang senang atau memang anak yang dipaksa mau begitu?
1: Tentu anak yang senang gitu kak. Kalau anak yang dipaksa mau ini harus ada ekstra lebih sih.
0: Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga tugasnya. Betul. Seorang pengajar. Betul. Begitu ya, apalagi ya, di bimbel gitu ya. Ya. Oke teman berdua ya, tidak terasa nih sekarang udah jam 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin apa yang ingin disampaikan nih oleh Miss Rebecca nih kepada teman-teman perdua, terus apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin dibagikan kepada teman perdua, bolehlah silakan.
1: Oke, teman-teman perdua, jadi untuk belajar bahasa Inggris itu jangan cuma menghafal bahasa Inggris saja, tapi kita gunakan bahasa Inggrisnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu seperti judul kita hari ini, Grow English Vocabulary Through Daily Activities, bisa kita mulai dari aktivitas sehari-hari, seperti ketika kita bangun tidur, kita bisa belajar wake up, lalu ketika kita sarapan, kita bisa belajar have breakfast, lalu ketika kita pergi kerja, kita bisa belajar go to work. Yang penting bukan hanya menghafal kata-kata tersebut, tapi kita juga memahami, membuat kalimat sederhana, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan cuma hafal bahasa Inggris, kita harus gunakan agar semakin familiar dan menjadi suatu kebiasaan. Gitu kak.
0: Oke, okay, itulah yang perlu kita terapkan ya kak ya. Kalau mau belajar ya fokus belajar. Betul gak sih kak Rebecca? Terus ya sering-sering bertanya juga kali ya.
1: Iya betul.
0: Terus kita memanfaatkan apa tadi tuh? Handphone.
1: Iya, handphone, betul.
0: Sangat berguna ya. Iya. Kalau bingung di transitnya,
1: Translate ya.
0: Translate-nya iya. Bisa dicari melalui apa? GPT.
1: GPT dan Google Translate, Kak.
0: Tuh, ya kan gampang ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih buatnya Kak Rebecca kepada teman Pro 2. Kemudian boleh juga dikasih tahu kepada teman Pro 2 bahwa di ASI Buka ini apa-apa saja yang bisa, kemudian sejak kapan dibukanya, kemudian apa yang sudah diperoleh, begitu ramai enggak di sana teman-teman yang ikut les atau bimbel di sana, boleh?
1: Oke, di ASI Buka itu alhamdulillah udah berdiri sejak tahun 2022. Mm-hmm. Nah, sampai sekarang alhamdulillah Kak, murid kita itu full dari pagi sampai malam.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Itu di puang sampai malam.
1: Betul, dari
0: pagi. Kalau di sana banyak dong itunya tenaga kerjanya,
1: iya,
0: pendidiknya.
1: Kita ada 14 guru, Kak.
0: 14 guru.
1: Betul.
0: Walah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Rame ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, karena di situ mungkin banyak ya. Apa ya, prosesnya aja sih?
1: Karena kan kita dari pagi. Nah, kalau pagi itu Senin sampai Rabu kita ada ASI Buka Kids Club.
0: Oke,
1: nah,
0: itu apa tuh?
1: ASI Buka Kids Club ini untuk anak umur 3 tahun sampai 4 tahun.
0: Oke.
1: Nah, di situ anak-anak mengenal huruf dan angka, Kak. Nah, setelah itu kalau ASI Buka Kids Club itu programnya 2 bulan. Nah, setelah itu nanti baru bisa lanjut calistung. Nah, kan udah kenal huruf nih, udah kenal angka. Lanjut ke calistung baca tulis hitung. Lalu untuk calistung ini kita ada modulnya, Kak. Modul 1 sampai 5. Nah, di setiap modul ini ada tahapan suku katanya. Contohnya nih, kalau di modul 1 itu misalnya huruf M, P, T, R, dan S. Lalu itu digabungin jadi suku kata. Jadi nanti anak-anak belajar mengingat, kalau sudah selesai baru lanjut ke modul 2 sampai modul 5. Nah, setelah itu kita juga ada bimbel. Bimbelnya ini untuk anak SD sampai SMP, semua mata pelajaran.
0: Semua mata pelajaran.
1: Betul.
0: Itu mereka pertemuannya dalam satu minggu?
1: Oh, satu minggu itu dua kali. Satu bulan berarti 8 kali pertemuan, Kak.
0: 8 kali pertemuan. Berarti kalau yang untuk dia usia 3-4 tahun itu batasnya berapa bulan sudah bisa tadi ya?
1: Oh, itu ya, 2 bulan ya.
0: 2 bulan itu maksimal.
1: Iya, maksimal 2 bulan.
0: Oke, berarti dalam 2 bulan itu mereka sudah bisa.
1: Insyaallah bisa.
0: Insyaallah bisa. Begitu. Apalagi 14 tenaga pendidik.
1: Masya Allah ya.
0: Oke, berarti kalau dari Rebecca sendiri sebagai guru les bahasa?
1: Kebetulan ngajar semuanya juga, Kak.
0: Ngajar
1: bimbel dan calistung juga.
0: Oh iya, iya. Merangkap ya?
1: Iya.
0: Tidak ada beban ya?
1: Alhamdulillah, enjoy aja.
0: Enjoy aja. Itu yang kita maukan ya kan? Oke, sudah selesai, ingin disampaikan apa lagi, satu titip salam atau juga mengajak masyarakat Natuna, teman-teman berdua ayo gabung, boleh di ASI Buka, gimana?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 bisa, kalau ada anak-anak usia dini yang ingin masuk les atau bimbel, bisa ke ASI Buka di Jalan Pramuka samping Pegadaian. Kita ada program, ada banyak program seperti yang tadi dijelasin. Ada AKC untuk anak-anak usia dini 3 sampai 4 tahun. Terus ada calistung untuk misalnya anak-anak yang baru mau masuk sekolah, belum bisa membaca, bisa ikut program calistung. Nah, untuk anak-anak SD yang ingin belajar mata pelajarannya, di ASI Buka itu bimbelnya bisa semua mata pelajaran, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain gitu.
0: Oke, alamatnya di Jalan Pramuka. Tapi itu saat ini masih membuka nggak sih?
1: Alhamdulillah masih buka.
0: Oh, masih.
1: Masih menerima murid baru.
0: Masih menerima murid baru. Karena kan prosesnya nggak lama.
1: Iya, datang, daftar, nanti ada adminnya di depan.
0: Betul, kan? Ya kan? Jadi tinggal lapor, bertanya bagaimana untuk syarat-syaratnya, prosedurnya, yeah. Ikutin aja.
1: Iya.
0: Kalau anak teman-teman berdua adiknya udah jago, kan bisa ini ya. Bisa apa namanya? Maksudnya jadi di sana itu keluar masuk aja ya.
1: Iya.
0: Yang ikut les ya.
1: Betul.
0: Oke, biaya pendaftaran juga murah kan?
1: Betul, murah dong.
0: Murah, terjangkau. Terjangkau. Jadi namanya untuk dunia pendidikan mah nggak apa-apa lah ya kan.
1: Iya, betul.
0: Bisa semuanya anak kita yang bangga kita sebagai orang tua ya kan, yang punya anak nih, yang belum belum punya anak ya cari anak dulu nih. Oke, terima kasih ya Kak Rebecca Veronica yang sudah bergabung di sini jadi teman perdua yang pastinya ya. Yuk kita belajar untuk berbahasa Inggris begitu ya. Oke, terima kasih Kak Rebecca Veronica, terima kasih gue tempat teman perdua. Ada mau disampaikan enggak salam-salam buat teman-temannya barangkali yang lagi monitor?
1: Enggak ada sih, Kak.
0: Enggak ada. Enggak ada ya.
1: Ya pokoknya doain sukses untuk Asi Buka aja.
0: Amin. Oke. Tepuk tangan dong kita. Oke, kalau begitu ya, aku Harlan Kasma undur pamit. Terima kasih buatnya Kak Rebecca Veronica yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa! Dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

Teman Proda di seluruh persada Nusantara, cukup sampai di sini kebersamaan kami untuk menemani teman Proda sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat pekerja yang bertugas, saya akan semoga selamat malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 di seluruh kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ranai mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

Prodo, teman terbaik kamu. Tuan Prodo, selamat pagi buat kamu semua di pagi yang cerah ini, Tuan Prodo. Ya, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan juga bahagia tentunya. Oke, Tuan Prodo, di pagi ini edisi hari Senin 10 Agustus 2026, aku Vera Fernanda bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Tuan Prodo, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga ke pukul 10 siang nanti ya. Seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi buat Tuan Prodo ya. Mulai dari info nasional, info internasional, dan nanti ada info perakhiran cuaca juga di pukul 7.30 bareng BMKG Rane ya. Kemudian juga nanti kita lanjutin dengan informasi kesehatan di pukul 8 kurang lebih selama 1 jam, dan lanjut ke segmen beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. So, Tuan Prodo, selamat beraktivitas hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Buat kamu yang mungkin baru bangun ya, atau yang sudah bangun, sudah siap-siap mandi, mau ke sekolah atau mau ke tempat kerja, mengantarin anaknya sekolah dan segala macamnya. Pokoknya hari Senin tuh biasanya agak sibuk ya, karena kemarin itu hari Minggu yang kita mungkin agak santai, agak leha-leha paginya ya. Tiba-tiba udah Senin aja mungkin agak gedebak-gedebuk ya bagi sebagian orang, tapi mungkin ada juga yang biasa aja, yang slow di hari Senin karena sudah menyiapkan di hari sebelumnya gitu ya. Nah, Tuan Prodo, selamat beraktivitas, berhadirkan lagu-lagu untuk kamu, dan stay tune terus di Prodo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 6 lebih 22 menit ya, waktu Indonesia Barat saat ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. Teman Pro 2, semangat selalu ya teman-teman dengan agendanya hari ini ya. Biasanya hari Senin ini harusnya kita lebih semangat ya mengawali minggu ini ya, karena kemarin kan udah weekend ya. Mungkin teman-teman sudah mulai recharge energinya, apalagi ini sudah bulan Agustus juga ya tahun Pro 2. Jadi semangat 17-an nih udah mulai ada ya. Dan beberapa komunitas ya, ibu-ibu DWP, instansi-instansi kayaknya juga udah mulai nih ada beberapa kegiatan ya yang mendukung perayaan 17 Agustus ya dengan caranya masing-masing. Nah, aku juga sempat lihat kemarin ya ada beberapa rombongan yang melakukan family gathering ya menggunakan dress code merah putih ya di Pantai Piwang. Kemudian kemarin juga ada komunitas besikal itu sepedaan ya menggunakan dress code merah putih juga. Dan beberapa agenda ada pengibaran bendera di Batu Datar, kemudian di Pulau Sahi juga kemarin ya oleh beberapa instansi. Luar biasa semangat ya untuk masyarakat Kabupaten Natuna khususnya dalam menyambut ya dan juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi pagi ini ya, aku juga punya nih informasi buat kamu sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya ya. Dari RRI.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mendukung transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dukungan diharapkan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan yang dilakukan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Staf khusus Kementerian PU Ahmad Khairul Umam mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam pelepasan TEP 2026 menegaskan komitmen tersebut. Dari jumlah tersebut, pembangunan pada 2026 difokuskan di 14 kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi tidak hanya bertujuan menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh program tersebut sejalan dengan pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air ya, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta mendorong

Distribusi komoditas unggulan itu lebih efisien, penyediaan infrastruktur permukiman air minum dan sanitasi di kawasan transmigrasi. Oke, okay. Lopro 2, untuk informasi ini mengenai Kementerian PU yang mendukung transformasi transmigrasi bangun infrastruktur ya. Informasinya juga bisa kamu akses dari rri.go.id.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu Tom Pro 2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Tom Pro 2, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna mengungkapkan pengangguran muda itu meningkat karena pilihan kerja dan terbatasnya lowongan. Menurutnya, ketidaksesuaian pilihan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja itu membuat sebagian generasi muda belum terserap optimal dalam pasar kerja ya. Hempri menilai rendahnya minat memasuki sektor informal turut memperbesar pengangguran usia muda karena sektor tersebut sebenarnya menyerap pekerja ya. Ia berpandangan pemerintah perlu memperkuat ekosistem kewirausahaan agar generasi muda memiliki pilihan produktif ketika pekerjaan formal terbatas tersedia. Kondisi tersebut menurut Hempri berisiko memunculkan dampak sosial termasuk kriminalitas dan perilaku negatif. Apabila pengangguran muda terus meningkat tanpa penanganan, dia menilai penguatan kewirausahaan berbasis potensi daerah dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Nah, Tom Pro 2 berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya menunjukkan bahwa kabar yang tampak menggembirakan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia itu kembali menurun ya. Namun di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional BPS, jumlah pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi D4, S1, S2 hingga S3 telah menembus 7 juta orang ya, atau mencapai sekitar 14,31% dari total 7,22 juta penganggur nasional ya. Oke, Tom Pro 2 untuk informasi kita pagi ini mengenai peneliti UGM yang mengungkapkan bahwa pengangguran muda itu meningkat karena lowongan yang terbatas. Untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.